0: Teemme illa tavane Alberta muuto juit manna kannatami illa okausi jungin tattillu ku taakko abitti kano. Tavane Canada muuto kun niin jälningin niin okausi rikatattillu kiit kano aka ongeli okut karajakka. Tänä ziipitin ongak manna tusakvigilla omilavon.
1: Canada mit abigu manok tilisok tohtil kilivu amisukarilanut. Nah, kasih melayung itu nak halim nanut, abah demi. Kita kalau itu si malak kau temat dalam kanan dalam mami, zat sini aku dalam mami yang ini nengah. Tapi si mabung alu ni, aku dalam kau demi Facebook ni, ada si melayung ni, email aku dalam ni. Abah demi, nyerang musuput, kanan demi abis cilutik, ini aku nunak nyerang aku lutik, nyapa aku memangang ni. Tegaluna nunangwa Alberta manna kililiok tau si maningani nuitekkeyo tatsu mohak tau kilingani tsuni. Yamati mohak tau nina suglu na pijakaya katung siyakto ayok nang ito. Abige suakti manna Alberta min nunahaktu abige manang mut nirwakto kutigilak tamini kikiutiyakti sigun na lokpata. Teko si mayong ato sa asimat sungalo, ukara lugo sa watu ni. Itutigilaw tiligo, abigaso ako man yung pinsuak daw ni nga Alberta mi. Tukisinak ni daw na kitaban man. Man na Alberta, iliw na limat siya nga. Ulitaw si mayong naumat, nuna haka si mayong anlay, ang katingin yung ditaka si mayong tukangin yung. Kuikiw na kaktanot. Tamakwa ang katingin yung dito kahit, isuwerte ko, apok tabi ugun na tuni pinuwa tuin na ang ito ugun ita hakpata nima hakasi magut alay tamakuni nga tigo meaktu awlat sigi ng pangit kati manok tawa hakayali uhago tu hakayaktu ti pitu din na kaya lumik abiga so ang minipin so akpala ibat tu awbro dami pila kay gaso ako tigili mo ano yung ako tigili ako si makadakko yung itkananik sulit uminga. Nakku tu meti tu si malaka ini tu nunak orang umaru Alberta Independent Republic of Alberta dilihat dari si malu tinggalak tengah. Angin hati itu tu hakta si malu nunak kasih nunak tu tu adalah unik dari si malu adalah bahannya siak tu. Tama tu mak atau kau tu hanya kira tu bersiul dari sepat. Nilai tiga meyak tu, ane hati ni tu tu hang ni, 3, 6, 7, amma 8 ni tu ni. Biarlah tu yang ada guna meyak tu. Abi kesal ni, open soft tau ni ane. Bila kan ni tu kita, nalu nalu dia dah kau tu, miki juga tu mik. Jauh kau apa ni ane, ni mana hati kesal ambita. Tapi kan ni kisah ni, nak pada guna nakai kita kau tu, ini tu nak palu ni. Ni nak dong aku soal tu mik. Kalunada tu ada kaluni Independent Republic of Alberta. Abiga swakti nirwang ni makan ni salah aku nak pada nirwang aku kaluni. Tematuk nak pada muka kaluni. Nunainya siami tak yomut atau walang itu migerak tu. Tiada sunut tidak tersimpan kaluni. Apa yang cialuni itu yang maluni Canada muk. Tidak terlalu semangat dengan tersebut mangat tukeriak hati ibu Amerika menunak doang ada tidak tersemangat ni. Menunak hati kalau anga mikir apa yang ini. Abigas waktu abigumanu mungkin waktu aksi youtuber dengan mata tidak tahu yang dimana. Kanada orang abigas lebih hati.

0: good CBC Culture to me people day. Want on me raka. Rikirtani inu katu chakatigi ingi pijari ilor mata katimane ilor tingi pinasuwa si ulor tu mi tumani ikaluni. Takwa katimai ingi pigi alor pui aki suwe wadde aduti katu chakatigi ingu jui panna arisi mani artengi ingi atua gauni artuni takwa pidiri ari wadde akat tartengi ingu rikirtani katu chakatigi ingu Agagu 2027 nama doang tanu kikit ni tanah angin kanga ulai wakis okaku tanah go tuga tuga gayoyo nado nerevo ini perosini perosi juti uju nama do pilih agio wadai uju kayu sitiangin nama ta inunno atu terkacaluti.
1: Nah, dia itu aku tiga meyak tahu hati kalau orang mata tabban yang pihuli bunga aku kisahnya awal lalu tiu mata tak aku katim maju hati ka ika yok tu pada kisahnya tak cuma ngan pilih hari kau majat ini tabu na pihuli bunga aku hatta mata ilu lagi nak mur pay kebikalin nak mur ubasi galangit.
0: Aku sok aku tak aku sibuk dia tu tanya tu. Pernah seorang yang nak cumi, ilu lekak tu di sepuh minit ni, amal kayu ngersen yang inut tu, perosaya ni tu tak ku nuna dini, perkutut jangan ju amal nuna bu, pilih masa pedia lugu tak ku nuna ini, awal tidak ni urak tu, okar itu ni tak ku katut cakatigi. Kayu si wadaya jui nunarin ni iddo kutiu juni saban ngin ni tu ni